aba na hulida hanyuma yomuntu kola ke hanyuma yomuntu ogwo kufa so bo kufa dakika msanju mutumbi gukuba gukyali active wolololi nasambagala okulola mutumbi agenda kulola kandi yakwisana akuhindura okugulu akanye yomuntu ono ukamba ine manyafu ile so mudaki kezo msanju mutumbi gukuba gukyali